0: Wah.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Healthy,
1: healthy, rahayu, rahayu.
0: Bismillah, amin.
1: Wah,
0: wilujeng,
1: wilujeng, wilujeng, benar sekali Nak Akri. Terima kasih loh.
0: Iya,
1: sudah bisa dikatakan membantu Bapak dalam membereskan kekurangan-kekurangan yang Bapak miliki. Nah.
0: Oh iya, iya.
1: Ya, ya, ya.
0: Memang itu adalah hal kewajiban.
1: Betul.
0: Buat saya loh. Saya ini harus menemani Bapak Dosen Agung. Saya harus tempel mulu, Pak.
1: Ya enggak apa-apa loh, Akri.
0: Iya.
1: Tempel-tempel mulu. Karena Bapak memang harus ditempel.
0: Iya, Pak.
1: Makanya apapun yang ada di sekitar Bapak nempel.
0: Mm-mm. Seperti
1: pocong, kuntilana, genderuwo.
0: Bapak ketempelan namanya.
1: Ketempelan.
0: Ketempelan beda, Pak. Bapak nih bercanda mulu, humornya nih.
1: Lah kalau misalkan mau yang serius-serius Nakri,
0: iya.
1: Jangan di sini.
0: Di mana, Pak?
1: Di SKS.
0: Oh iya, di SKS karena kan siang ke sore.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Atau mau yang ilmu-ilmu banyak. Jangan di sini.
0: Di mana?
1: RRI. Aja.
0: Oh iya, di RRI. Izin saya bacakan langsung saja pertanyaannya, Pak.
1: Boleh, Nakri.
0: Iya. Mau yang mana, Pak? Karena banyak sekali ini yang bertanya ada. Iya. Tadi Puput dari Cimahi sudah ya?
1: Sudah. Ini sebenarnya Bapak mungkin bisa memberikan dua jawaban. Di sini ada Nak Zainal.
0: Oh, Nak Zainal. Boleh lah.
1: Boleh ya. Ini Nak Zainal juga pengen bertanya katanya, Nakri.
0: Oh, mau bertanya apa emang, Pak?
1: Ini mau bertanya apa? Ini gimana cara ngirimnya, Akri?
0: Ah, tidak apa-apa, Bapak baca saja.
1: Oh iya ya. Bapak bacakan saja ya, Nak Zainal. Jadi gini, selamat pagi Bapak Dosen Agung dan Asdos Akri, selamat pagi, apa kabar?
0: Pagi, healthy, healthy, rahayu, rahayu, bismillah, amin. Wilujeng, wilujeng.
1: Seperti biasa saya jaya SOBT,
0: atau Sarjana Overthinking Expert.
1: Iya, hadir kembali di 3M untuk meminta jawaban dari Bapak.
0: Boleh.
1: Pak, adakah istilah yang bilang... ada istilah yang bilang kejar cita-citamu sampai ke negeri Cina. Kenapa kejarnya gak di negeri sendiri aja ya, Pak? Boleh tidak jika saya kejar cita-cita saya di negeri ini? Mohon bantuannya, Pak. Terima kasih.
0: Oh, baik. Jadi ketika kita mengejar cita-cita ya, kita harus tahu dulu cita-cita kita tuh apa ya, betul kan, Pak?
1: Ah, ya betul. Kita harus mengetahui isi hati kita ini maunya kemana. Visi hidup kita ini maunya kemana. Barulah di situ kita cari cita-cita yang sesuai dengan visi misi hidup.
0: Iya, karena berbeda-beda loh. Ketika kita mengejar cita-cita A, itu bisa dilaksanakan atau dicapai di negeri ini.
1: Ya.
0: Ada juga yang kita mengejar cita-cita B yang mengharuskan kita untuk ke negeri China.
1: Ya, betul sekali. Tidak semuanya bisa dikejar di negara ini. Yang bisa dikejar di negara ini
0: cuma
1: diskon.
0: Oke. Okay. Ya,
1: dan bantuan langsung
0: tunai. Promo apa? Juga banyak.
1: Oh iya, promo juga banyak dan juga rumah DP 0.
0: Nah, DP 0% ya. Ada saja itu loh.
1: Iya. Yang tidak bisa diraih di negeri ini, tapi bisa diraih di negeri orang.
0: Apa, Pak?
1: Yang pertama, tentu saja cita-cita pengen jadi presiden Cina.
0: Nah, karena memang harus ke Cina.
1: Iya, kan?
0: Tidak mungkin dong melakukan pengejaran cita-cita tapi di negeri ini. Sedangkan kamu cita-citanya menjadi presiden Cina.
1: Nggak bisa. Yang kedua, cita-citanya jadi striker timnas Cina.
0: Nah, itu pun tidak bisa. Karena di Indonesia sudah ada oleh Romani.
1: Iya. Oh iya, betul. Kalau di kan di Cina.
0: Iya,
1: ya,
0: kalau di Cina kan jadi strikernya.
1: Tidak bisa. Yang terakhir, Akri. Yang tidak bisa diraih di negeri ini tapi bisa di negeri orang.
0: Apa, Pak?
1: Kemakmuran.
0: Maksudnya bagaimana, Pak?
1: Kemakmuran
0: di rumah Yao Ming.
1: Iya.
0: Karena ketika kita mau mendapatkan kemakmuran di rumahnya Yaomi, tidak mungkin dong kita berada di Indonesia.
1: Ikan.
0: Karena tidak ada rumahnya Yaomi.
1: Rumah Yaomi itu di
0: Cina.
1: Iya, bukan di
0: Amis. Ya. Jadi tolonglah, itu harus diperhatikan ke Jainal ya. Nah ini loh, ini jawaban kompo.
1: Betul, betul, betul. Itulah Jainal ya. Terima kasih banyak sudah bertanya kepada kita berdua.
0: Nanti boleh tanya-tanya saja, walaupun besok dan lusa kita libur dulu ya. Kita bertemu lagi di hari Senin.
1: Betul, karena kalau besok nanyanya, dijawabnya sama bahasa Korea.
0: Oh iya, karena Norebang ya, Safira Chan. Ya sudah, kalau begitu saya Asdo Sakri pamit undur diri.
1: Dosen Agung juga pamit undur diri.
0: Bertemu lagi hari Senin
1: di 3M.
0: Mencoba mengerti
1: mahasiswa.